0: ada ide-ide dari orang ya.
1: All right, 93 copy staging.
0: All right, copy staging location.
2: Affirmative.